0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita beralih ke update terbaru yang ada di Lamongan ya. Ini ada warga dusun Tawun Lamongan ancam demo. Waduh, tolak langgaran drum truck ya masuk ke pemukiman warga. Dan ini tuh ya, ada terjadi 50 warga kurang lebih dusun Tawun, Balung Tawun, Kecamatan Sukodadi berencana menggelar aksi unjuk rasa nih sobat di Balai Desa Balung Tawun sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan larangan dump truck bermuatan masuk ke kawasan permukiman. Dan terkait alasan kenapa sih harus ada demo, karena mereka ini ada sebagian yang sedang melakukan pembangunan di kawasan permukiman. Jadi kalau misal dump truck-nya tidak diperbolehkan masuk ya sobat ya, waduh itu bakal menguras energi, entah kayak pada akhirnya dihentikan di depan gerbang desa, kemudian baru diangkut satu persatu gitu ya. Nah itu bakal memakan waktu, memakan tenaga, energi tentunya sobat. Makanya beberapa masyarakat dari dusun Tawun ini melakukan aksi demo. Dan terkait ini, mediasi dilakukan semalam nih sobat, karena kemarin ya itu sempat ada penyampaian kepada kepala desa langsung ya, namun tetap dilakukan mediasi Selasa malam, baru banget semalam ya sobat, di pendopo Balai Desa Tawun. Nah misal kamu ada yang ternyata jadi salah satunya yang join di mediasi, ataupun yang kiranya tahu lebih detail seputaran ini sebelum aku spill ya, kamu bisa komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.
6: 103,9 FM Music It's an Information. Nah sobat, masih ngebahas seputaran olahraga ya. Dari komen-komen yang masuk nih ya sob, itu paling banyak dan dominan ini masih mengidolakan sama yang namanya sepak bola. Dan mari kita tuntas ya, kenapa sih sebenarnya sepak bola masih jadi primadona ya? Kalau ngomongin soal olahraga yang paling populer, emang sepak bola itu apa ya, kayak identik banget nih dari anak-anak sampai dewasa ya, semuanya udah mengenal sama olahraga ini. Dan alasan lainnya, selain dia mudah dimainkan ya, tidak membutuhkan peralatan mahal, tentunya cukup dengan bola aja. Banyak kompetisi mulai dari tingkat desa bahkan sampai internasional ya, semuanya ada terkait sepak bola. Dan yang paling dasar banget, sepak bola ini udah mendarah daging ya, dan penggemarnya udah sangat besar nih sobat. Apalagi ini kemarin kan udah berlangsung juga Piala Dunia, dan yang juara dari Spanyol ya. Ini pun antusiasme masyarakat, tadi juga ada komen-komen yang masuk seputaran Piala Dunia ya, jadi terus meningkat. Jadi ini relevan, tetap menjadi primadona ataupun favoritnya masyarakat sekitar. Dan ya sobat ya, terkait ini aku mau nyampein ke kamu, kiranya apapun yang jadi favoritnya kamu, gak apa-apa banget. Pokoknya kamu tahu alasan ngikutin itu olahraga tersebut, gak cuma FOMO aja ya, tapi kamu punya alasan penting dibaliknya. Seperti tadi yang udah aku sebutin, ada kebugaran tubuh, ataupun mencari relasi, dan lain-lainnya. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu nih masih ada yang cuma ikut-ikutan ataupun FOMO, kamu boleh banget komen-komen aja. Sebenarnya mungkin ada 1-2 manfaat kamu dengan FOMO ya, yang bisa kamu share, siapa tahu bisa jadi sudut pandang baru buat kita lainnya ya sobat ya. Tentu saja aku tunggu di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Nanti bakal aku bacain komen-komen yang masuk ya. Dan spesial buat kamu, ini mau aku setelin lagu dari Seventeen, Menemukanmu. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Kita cek dulu lalu lintas pada pagi hari ini ya sobat ya. Dan kelihatannya pagi ini tuh masih cukup ramai. Biasanya tipe-tipe jam-jam segini tuh yang kiranya nanti masuk kerja ataupun mau ngapain aja start di jam 8 nih sobat. Ini cukup ramai ya,

0: perlintasan kereta api itu agak licin, jadi nggak usah buru-buru. Dan habis ini nih kelihatan udah mau ada kereta api yang lewat aja nih, gitu. Buat kamu yang mau melintas juga, nggak usah buru-buru ya sobat ya. Kalau udah palangnya nutup ya waktunya berhenti, jangan tiba-tiba kamu jadi ngebut aja tuh. Takutnya kamu malah jadi keselamatan kamu yang dipertaruhkan, gitu ya sobat. Nah ini ada satu lagi, ini aku cek di simpang 3 dekat. Lagi-lagi di sini karena emang ada perbaikan jalan, jadi cukup ramai ya, dan kelihatannya didominasi kendaraan roda 2 nih sobat. Buat kamu yang mau melintas tetap berhati-hati karena di situ juga ada kontraflow, tapi jangan khawatir, ada Pak Oga yang siap bantu kamu, mau lurus aja, mau belok-belok ya. Tapi tetap keselamatan ada di tangan kamu. Sementara itu untuk update lalu lintas di pagi hari ini ya, tepat di 7:30 pagi, kemanapun, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya

0: serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa
3: kamu? Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih di topik yang sama. Tadi kita ngebahas seputaran olahraga apa sih yang masih populer ya, di antara yang lagi-lagi baru ini ya. Kita juga kenal yang namanya paddle. Beberapa tahun terakhir paddle ini jadi cukup menarik ya sobat ya. Tapi ngomongin soal ini tuh ada plus minusnya. Tapi kita fokus ke yang positifnya aja kan untuk kali ini. Terkait padel ya, semakin populer karena ini mudah banget buat dipelajari sama yang namanya pemula nih sob. Permainannya juga lebih santai ya, cocok dimainkan berpasangan juga. Misal kamu cuma 2 orang aja, lebih udah bisa dilakuin. Beda sama yang namanya sepak bola. Kalau sepak bola 2 orang itu agak kurang ya, jadi kamu perlu untuk full team untuk sepak bola. Tapi untuk padel, kamu bisa gunainnya hanya berpasangan 2 orang. Mirip-mirip sama badminton, nah gitu. Dan ini juga banyak dilakuin sama kalangan anak muda ya. Sekarang banyak anak muda yang pada FOMO paddle pun menyenangkan. Ngomongin soal paddle ya, itu ada paddle baru juga di Lamongan nih sobat. Jadi paddle itu udah terrai ya dari Lamongan sendiri. Kemudian ada di daerah Paciran dan juga ada di Lamongan Kota nih sob. Kamu udah pada kesana gak? Ada Palibre ya. Kemudian ada juga paddle di kawasan Paciran. Nah terkait ini ya sob ya, ngomongin soal paddle, tapi ada satu isu terkait paddle itu mirip-mirip sama golf, dilakuin sama kalangan menengah ke atas. Apakah kamu setuju dengan ini? Sebelum aku spill ya, kamu jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, aku bakal selain lagu Sheila on Seven buat aku tersenyum. Selamat mendengarkan. Dan kamu bisa komen-komen di WhatsApp Radio Prame Suara ya, di 0812-302-1039. Tentunya aku tunggu dan nanti aku bacain.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin seputaran pedal ya, Sob ya. Ini udah aku cek-cek, ternyata sebenarnya apa sih yang bikin pedal itu jadi olahraga yang didominasi oleh sosialita ya, khususnya menengah ke atas nih, Sob. Dan ini ada beberapa artikel yang aku temuin ya. Karena emang sebenarnya pertama itu olahraga pedal ya, itu dia dimainkan sama menengah ke atas. Awalnya popularitas pedal itu melonjak karena memang media sosial, banyak orang yang awalnya iseng akhirnya merasakan dampak, dan itu umumnya ya dari kalangan menengah ke atas. Itu yang makanya beberapa ada stigma yang nyampein kalau misal pedal ini hanya untuk kalangan elit menengah ke atas, tapi enggak kok, Sob. Dan terkait padel, sebenarnya padel itu apa sih? Olahraga raket ya, itu hasil kolaborasi dari tenis sama squash. Dan terkait ini tuh ya, itu bisa dimainkan secara ganda, 2 lawan 2 juga bisa gitu. Terkait ini nih, kamu yang kiranya ya pengen kepo-kepo terkait harga sewa lapangan, kemudian harga raketnya tuh berapa sih, ini aku kasih gambarannya. Tapi dari batas secara general aja ya, Sob ya. Ini ada di Jakarta ya, itu di 250 sampai 675 per jam. Ya, 675.000 per jam. Di Bandung, Bali 250 sampai 500 sekian per jam ya. Kalau di Lamongan berapa? Kamu udah pernah coba ke Palit Brain enggak, Sob? Tapi sebelum nanti kamu komen-komen lebih detail ya. Ini, tapi biasanya ada pertanyaan kayak gini kalau ngomongin soal pedal. Kak, pedal itu harus punya raket enggak? Enggak. Di sana juga nyediain yang namanya sewa raket kok. Kamu tenang aja. Ngomongin soal raket ya, ini aku cek harganya. Itu kisar start ada di 1 jutaan, kemudian ada 2 juta, pun 3. Ini beda-beda dari segi bentuknya, kemudian dari segi rancangannya, bahannya, itu jadi identifikasi pertama. Kemudian kalau bolanya ya, bola yang dipakai pedal itu mirip-mirip bola tenis ya, Sob ya. Dan dia startnya di 70.000 sekian gitu. Dari segi harga emang termasuk pricey dibandingkan dengan lari, olahraga sepak bola ataupun badminton ya. Makanya beberapa orang juga naruh stigma ini kalau misal pedal dipakai sama sosialita atau orang-orang menengah ke atas. Tapi stigma itu udah sepertinya udah mulai luruh ya, Sob, karena sekarang udah siapa aja bisa coba pedal gitu. Pun golf itu banyak orang yang ngasih tahu kalau misal itu olahraga untuk sosialita, enggak. Sekarang juga semuanya bisa coba golf gitu ya, Sobat ya. Pun masih relevan dengan hal ini, ada yang lainnya yang punya stigma yang sama, itu pilates. Tapi sekarang semuanya udah bisa coba gitu. Dan spill-spill singkat seputaran pedal yang ada di Lamongan ya, kiranya kamu bisa kunjungi juga. Ini ada Palit Bre, pedal indoor, pusat gaya ya. Yang pertama ada di Lamongan Kota, kemarin ada di Paciran ya, kemudian di Lamongan Kota sekarang ada. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Sukomulya, Lamongan ya. Fasilitasnya banyak, di situ juga nyewain yang namanya raket ya. Buat kamu yang kiranya pengen coba-coba pedal, kamu bisa ke Palit Bre gitu. Dan masih barengan sama aku ngebahas seputaran olahraga, informasi update seputaran Lamongan dan sekitarnya, dan informasi lalu lintas sampai di jam 9 nanti. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Pipis yang banyak.
1: Sip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Curug banget, anjing.
3: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih
0: baru sampai parkiran udah diusir gitu.
1: Kamu yang diusir. Kalau kan ya lu ordal.
3: Jangan keenakan nanti.
0: Kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota Nusantara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita dari pembahasan olahraga, kita beralih dulu ya. Ini ada berita duka datang dari jalur lalu lintas ya. Kecelakaan fatal melibatkan sepeda motor dan truk. Ini terjadi di Jalan Sambeng, menuju Ngimbang, tepatnya di Desa Ardirejo ya, pada Selasa 21 Juli kemarin sekitar 10 pagi nih sob. Dan dari informasi Kasih Humas Polres Lamongan ya, menyampaikan bahwa ternyata ini tuh bermula dari pengendara motor, seorang pelajar berusia 16 tahun berinisial MNA, melaju dari arah timur saat memasuki jalur menikung ya sob ya. Terkait ini dia kehilangan yang namanya kendali, oleng ke kanan. Di saat yang bersamaan ternyata ada truk dari arah berlawanan. Jadi mau gak mau ya ada kejadian tabrakan yang tidak bisa dihindari. Gitu ya sobat ya. Dan di tempat pengendara motor meninggal dunia. Inilah Wendersiun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya sobat ya. Dan buat kamu yang kiranya lagi di jalanan, ingat jangan buru-buru ya. Ingat selalu fokus di jalanan, ikuti patuhi arus lalu lintas pun terkait rambu lalu lintasnya. Jadi biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya sobat ya. Dan semoga perjalanan kamu juga kalau misal di mana saja itu lancar gitu. Masih barengan sama aku ngebahas seputaran olahraga ya di pagi hari ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
3: My Invisalign has
4: I have taken out my Invisalign.
3: I have taken out my Invisalign and this is the album.

toxic.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prambe Suara.
6: News, hits, and information. Prambe Suara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita tadi ngebahas seputaran olahraga paddle. Sekarang lari ke lari dan badminton dulu nih sob. Dan terkait lari dan badminton ya, ini masih banyak penggemarnya dibandingkan dengan sepak bola. Paddle pun masih rata-rata ya, masih banyak lah orang yang ngelakuin hal ini gitu. Dan ini aku mau nyampein ya, beberapa acara running event pun itu juga masih rame, bahkan membludak nih sob. Kemarin tuh ada event lari tapi online. Aku terus cek dong detailnya lari online tuh semacam apa, karena mereka itu gak ketemu sama pesertanya langsung, gak ketemu sama penyelenggara ya, gak ketemu sama lain-lainnya secara offline gitu, gak ada panggungnya dan sebagainya. Ya benar-benar online. Ternyata itu diceknya larinya itu secara online dari aplikasi. Nah kamu pernah gak ikut event running yang kayak gini nih sob? Dan ngomongin soal running ya, itu banyak banget tipe-tipenya. Ada fun run, kemudian ada color run juga, lari sambil nanti ada tebar warna gitu sob. Dan kemarin aku terakhir itu ngikutinnya di charity run. Ini tuh event buat donasi gitu. Dan ngomongin soal donasi ya, kadang kalau misal kita ternyata tidak ada apa ya, kayak misal dari segi sumbangsi produknya itu gak banyak banget, tapi ternyata dari segi peminatnya yang ikut join bahkan ikut berdonasi itu rame. Dari seputaran lari yang aku ketahui ya sob ya. Kalau misal kamu tahu dari versi cabang lainnya ya, lari, badminton, paddle maupun sepak bola, kamu boleh banget komen-komen juga gitu. Dan terkait ini sebenarnya kenapa sih lari, badminton itu masih banyak banget, bahkan ada komunitasnya ya. Di Lamongan Kota pun ada komunitas badminton nih sob. Dan ada komunitas lari tentunya. Kalau komunitas lari yang aku tahu itu ada Segoboran. Dan ini, kenapa sih banyak orang yang ikut dan masih aktif di sini ya, di lari dan badminton? Karena emang relatif murah. Dan ini bisa dipakai kapan aja, dimana aja. Apalagi kalau ngomong soal lari ya, kamu bangun tidur bisa, sore selesai kerja bisa, atau malam bisa. Jadi gak nunggu banyak persona ya, kalau yang versi lari itu lebih fleksibel banget gitu. Dan terkait ini ya, banyak juga kejuaraan sama, hampir mirip sama seperti sepak bola, ada kejuaraan internasionalnya ya. Di lari dan bulu tangkis juga ada gitu. Nah sebelum aku bacain seputaran gimana sih manfaat olahraga ya, misal kamu lakuin secara rutin dari ketiga ataupun berbagai cabang olahraga, aku bacain dulu komen-komen yang masuk. Ini tetap dari tim lari ya sob ya. Aku tim lari sih kak, dari Kak Burhan. Aku tim lari sih kak, karena dia lebih fleksibel, bisa dipakai kapan aja, di mana aja. Tapi kalau emang gak mood ya baru berhenti, tapi setelah itu lari lagi. Benar ya, jadi Ini tuh bisa dipakai kapanpun, event sekalipun musim hujan, Kak. Apakah masih oke? Masih. Gitu sobat ya, siapa tahu kamu ada yang mirip-mirip sama Kak Buhan nih. Nah, masih barengan sama aku ya. Kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita masih ngebahas seputaran terkait olahraga nih. Kamu kiranya punya alasan khusus ya, misal konsisten aja buat olahraga? Nah ini bakal yang bakal kamu dapetin ketika nanti kamu udah mulai konsisten. Yang pertama, kesehatan jantung kamu pasti bertambah ya, otot tulang pasti, dan daya tahan tubuh juga bakalan naik. Mengurangi resiko terkena penyakit kronis ya, pun kualitas tidur kamu bakal lebih baik, kamu lebih konsentrasi, dan kamu juga bisa lebih berkurang tingkat stres ataupun kecemasannya. Ini udah diupdate ya barengan sama data dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia nih sob, menganjurkan ternyata dengan melakukan aktivitas fisik ya, intensitas tidaknya 150 menit setiap minggu atau sekitar 30 menit selama 5 hari dalam seminggu. Dan terkait ini dengan beberapa manfaat yang udah aku sebutin tadi, coba tanyain ke diri kamu ya, apakah kamu sudah mulai rutin olahraga atau belum? Kalau belum, kamu bisa start itu sekarang. Dan masih ngomongin soal olahraga, ini ada komen-komen yang masuk ya. Wah, ngobrolin olahraga pagi-pagi emang mindset langsung berubah ya. Nanti sore deh, usai kerja aku bakal berangkat olahraga. Mungkin dari lari dulu, Kak. Keren banget nih, Kak Tania ya. Dan terkait ini, kamu bisa niru juga nih, sob. Misal kamu belum pernah atau udah gak rajin olahraga, kamu bisa start itu sekarang, gitu ya. Dan masih barengan sama kuliah ya, kalau misal kamu punya sudut pandang baru ataupun pendapat lainnya seputaran olahraga ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh semacam apa ya, biar kamu gak worry sekiranya kamu mau di jalan atau mau berangkat kemana aja. Dan ini aku mau ngecek kedua titik ya. Yang pertama ada di Simpang 3 Telon Pucuk. Sobat, kelihatan sedikit banyak kendaraan di situ ya, kelihatannya ada macet di situ. Karena emang masih ada perbaikan jembatan ya, jadi kamu kalau misal mau melewati Simpang 3 Telon Pucuk tetap berhati-hati, enggak usah buru-buru ya, sobat. Di situ udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu misal mau lurus aja, mau belok-belok ya. Tapi tetap keselamatan ada di kamu, jadi kamu pembawa kendali utamanya gitu. Dan ini aku mau ngecek lagi. Yang kedua ada di Simpang Tugu Wingko Babat. Karena ini menyambungkan antara beberapa kota ya sob ya. Ada Jombang, Bojonegoro, Lamongan. Jadi selalu ramai. Tapi untuk pagi hari ini ya, itu dia gak yang ramai banget, tapi didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Seperti biasa kalau di pusat Simpang Tugu Wingko, kamu berhati-hati ya sob ya, karena ini menyambungkan di 3 kota lainnya gitu. Nah untuk lalu lintas seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil ya, jangan lupa sipernya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Rame Suara.

0: 103.9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103.9 FM.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara. Music.

namanya sensus. Dan ini aku mau nyebutin ada di 5 datanya ya. Dari segi atribut yang dipakai ya, kamu cek apakah itu emang real atribut resmi dari sensus penduduk, sensus ekonomi lebih tepatnya. Dan terkait ini, ada modus meminta data pribadi, PIN, password, kemudian kode OTP, nomor kartu kredit, data rekening ataupun informasi keuangan. Nah, ini sebenarnya udah mulai mencurigakan ya. Harusnya kalau misal ada orang yang minta PIN ATM kamu ya jangan dikasih. Gitu ya, sobat ya. Ini ada lagi yang ketiga, modus meminta foto sambil memegang HP. Jangan sampai kamu diminta untuk foto pakai pegang HP ya. Takutnya kamu malah dibuat pinjol tuh. Waduh, jangan sampai. Dan ini yang keempat, ada meminta biaya administrasi. Jadi kayak ini berbayar ya, jangan lupa. Kita udah digaungkan kalau misal sensus ekonomi itu gratis ya. Jadi kalau misal ada biaya tambahan jangan dikasih. Dan yang terakhir, modus mengirim Google Form palsu. Jadi kamu dikasih Google Form kemudian ngisi data kamu pribadi ya, jangan pernah diisi gitu ya. Kalau misal kamu menemukan modus-modus ini ya, kamu bisa melakukan pelaporan utamanya ke pihak-pihak terkait di desa ataupun lingkungan terdekat kamu. Kamu bisa sampaikan biar itu tidak terjadi lagi di lingkungan kamu gitu ya sobat ya. Dan jangan lupa, sebenarnya ya pengisian tanpa wawancara, kalau kamu pengennya gak usah di sensus ke rumah ya, kamu bisa menghubungi, kamu langsung ngisi formnya itu di esurvey.bps.go.id. Kamu bisa cek detailnya di akun Jatim Pemprov ya sob ya. Dan terkait ini, pastiin dengan 5 modus tadi, kalau misal kamu nemuin kecurigaan dilaporin ya. Jangan sampai itu jadi udah terbiasa bahkan berjalan di sekitaran lingkunganmu gitu. Tentu saja harapan kita kalau misalnya ada sensus ya yang amanah, yang bagus ya, jangan sampai berkedok penipuan gitu sobat. Masih barengan sama aku Lia, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku ya sob di cuap-cuap pagi. Dan ini nih, kita ngomongin soal olahraga. Ada update nih dari DPD Golkar Lamongan ya. Kemarin itu ternyata di final Piala Dunia ya sob. Itu di depan kantornya ya, ada nonton bareng terkait Piala Dunia. Sebenarnya ini juga ada doorprize kambingnya nih sob. Dan ada warga yang beruntung membawa pulang hadiah utama, yaitu Pak Suhada, pendukung timnas Spanyol ya, membawa seekor kambing. Waduh, mantep banget nih. Selain karena ada rewardnya ya, ada doorprize-nya, jadi banyak antusias warga sekitar ya, itu rame, bahkan ada dokumentasinya juga nih sob. Seru banget ya, Pak Suhada juga bakal menang telak ya istilahnya. Udah tim dukungannya menang, kemudian udah dapat kambing segala gitu ya sob ya. Dan ngomongin soal Piala Dunia, itu juga menjadi salah satu ajang tidak redupnya olahraga yang ada saat ini. Bahkan udah menjadi lifestyle ya sobat ya. Terkait ini pun ya, ada beberapa informasi Piala Dunia yang udah disiapkan di tahun 2030 nanti. Dan ada komen-komen yang masuk pun berharap Indonesia bisa masuk di salah satunya sebagai peserta. Gitu ya sobat ya. Barengan sama aku, kita ngebahas seputaran olahraga ini ya. Kurang lebih udah 4 jam aja, gak terasa aku nemenin kamu ya. Buat kamu yang kiranya jadi audiens pasif, gak apa-apa. Makasih banyak udah nemenin aku. Pun yang ikut-ikut komen ya, makasih banyak udah ikut aktif hadir ya, dan bikin siaran bareng sama aku jadi lebih seru. Gitu ya sobat. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini sedikit banyak memberikan inspirasi, informasi buat kamu pun dimanapun kamu berada. Jangan lupa selalu olahraga ya, dan jangan lupa kalau kamu lagi di jalanan tetap patuhi rambu lalu lintas biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Mari olahraga, karena olahraga sekarang udah jadi bagian dari hidup ya, pun jadi gaya hidup, bukan sekedar aktivitas sekali dua kali FOMO, enggak. Kamu butuh namanya tubuh sehat, dan tubuh sehat didapatkan dari konsisten olahraga. Mungkin itu barengan sama aku Lia di cuap-cuap pagi pada hari ini ya sob. Ketemu lagi barengan sama aku besok, tapi di sore hari di jam 4 hingga jam 8 malam. Sebelum aku pamit, aku mau nyampein kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Karena habis ini kita juga udah nyiapin program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Rabu ini. Mungkin itu dari aku Lia, selamat pagi dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081 230

0: 0812-1309 081-2302-1039 gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto? Pecel lele? Atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, media, and information. Prameswara.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Stella.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi kita dari sekolah. Apa nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Dapat juara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: Music hits and information. Premes Suara.
3: When I was 16, my father said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music FM Information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music hits and information. Prames Suara.
3: This right here is a 100% certified slapper.
4: Yeah, yeah. Watch me one step, two step, three step, four. 너의 눈빛, flip it, 더가 빠지는 hole. Watch me one step, two step, three step, four. 올라가, 너와 난 지금 express.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Brama Suara.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Biskuit tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Prama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prame Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prame Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prame Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu

0: jaringan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: Makanannya apa?
1: Makanannya

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings
4: Care. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
6: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
7: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering-kering.

0: kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
1: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
0: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Throng, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 89.9 Pramaswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Pramaswara 103.9 FM.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
7: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan

0: ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information. Take off the slow.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Ah,

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu, 22 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo dijadwalkan bakal memulai pengerukan sedimentasi di Waduk Gundang pada Agustus 2026 mendatang. Langkah strategis ini diambil guna mengembalikan kapasitas tampung air yang terus menyusut akibat akumulasi lumpur endapan. Bupati Lamongan Yuron Effendi menjelaskan, saat meninjau langsung pemasangan alat dredging pada Senin 20 Juli 2026, bahwa kapasitas tampung waduk saat ini menyusut drastis menjadi tersisa sekitar 19,7 juta meter kubik dari volume awal yang mencapai 25 juta meter kubik. Penurunan debit air ini berdampak langsung pada pasokan irigasi bagi 10.500 hektar lahan pertanian sawah yang tersebar di 5 wilayah, yakni Kecamatan Sugiyo, Sukodadi, Turi, Kembang Bau, dan Lamongan.
2: Di Waduk Gondang ini ada kegiatan yang sangat penting sekali bagi kelangsungan Waduk Gondang ini dalam mengairi sekitar 10.000 hektar areal persawahan yang diairi dari Waduk Gondang ini. Hari ini kegiatannya berupa pengerukan sedimentasi yang diupayakan untuk bisa mengembalikan kapasitas Waduk Gondang ini yang semula 25 juta kubik dan sekarang fungsinya tinggal 19,7 juta kubik.
1: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Erwin Sulistia Pambudi mengonfirmasi bahwa pengerukan berkala ini menjadi momen perdana penggunaan metode dredging pengerukan mekanisme agar pembersihan sedimentasi berjalan jauh lebih efektif secara bertahap. Rencana pemeliharaan infrastruktur air ini disambut sangat positif oleh Ketua Himpunan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Waduk Gondang, Ramijo, karena kepastian ketersediaan pasokan air pada musim tanam 1 hingga 3 akan meningkat signifikan. Selain menjaga produktivitas padi sebagai sektor unggulan daerah, revitalisasi ini sekaligus menghemat biaya operasional para petani lokal yang selama ini terpaksa bergantung pada pasokan air berbiaya tinggi dari kawasan Bengawan Jero. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Raga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. SPMB Magetan 2026, pendaftar SD 4.158 anak dan SMP 5.384 siswa. Disdik minta orang tua manfaatkan sisa kuota. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Suku Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat jumlah peserta didik baru jenjang SMP Negeri pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mencapai 5.384 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 5.220 siswa yang diterima melalui sistem pendaftaran online dan 164 siswa tambahan yang mendaftar setelah pelaksanaan SPMB daring berakhir. Kepala Didik Pora Magetan Suwardi mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan secara daring melalui 4 jalur, yakni afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Yang menjelaskan daya tampung SMP Negeri di Kabupaten Magetan tahun ini mencapai 6.100 kursi, dengan demikian masih terdapat sisa kuota di sejumlah sekolah yang belum terpenuhi. Menurut Suwardi, Dindikpora meminta seluruh satuan pendidikan penerima pendaftar siswa yang belum memperoleh sekolah melalui jalur online selama ini masih tersedia kuota.
4: Pagu yang ada untuk tingkat SMP 6.100. Ya, sehingga masih ada kekurangan dari pagu yang kita tetapkan. Buat anak-anak yang kemarin belum mendapatkan sekolahan waktu pakai online, belum mendapatkan sekolahan, maka kami sarankan, kami arahkan kepada orang calon orang tua murid untuk mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang notabene pagunya belum tercukupi.
3: Sementara itu pada jenjang SD, Didik Pura mencatat sebanyak 4.158 calon siswa kelas 1 telah mendaftar melalui sistem online. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pendaftaran langsung di sekolah masih berlangsung bagi wilayah yang kuotanya belum terpenuhi.
4: Untuk kelas 1 ada 4.158. Nah, kami beri kesempatan kepada calon orang tua murid yang belum ikut online, anaknya belum punya sekolahan, kami ikut sarannya untuk mendaftar. Mendaftarkan ke sekolah-sekolah yang pagunya belum mencukupi.
3: Suwati menyebut tren jumlah peserta didik baru di Magetan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dia juga memastikan tidak ada lagi SD negeri di Magetan yang sama sekali tidak memperoleh murid baru pada tahun ajaran ini. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Motor oling, hantam beton, pelajar Ngawi meninggal dunia di tempat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, seorang pelajar Madrasah Aliyah Negeri atau Mandua Ngawi meregang nyawa setelah sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Ngawi Jogorogo, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Korban diduga kehilangan kendali saat dalam perjalanan pulang usai mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Peristiwa nahas tersebut terekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman terlihat sepeda motor melaju dari arah utara menuju selatan. Tak lama kemudian, kendaraan mendadak bergoyang ke sisi kiri, menghantam pembatas beton di tepi jalan lalu terjun ke parit. Korban diketahui bernama Muhammad Ramadhani, 17 tahun, siswa kelas 11 Mandua Ngawi, asal Desa Teguhan, Kecamatan Paron. Benturan keras menyebabkan korban mengalami luka fatal di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, teman korban yang turut berada di atas sepeda motor, Fahmi Arifuddin, 16 tahun, mengalami luka berat. Warga yang datang memberikan pertolongan segera mengevakuasi korban ke RS Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Warga sekitar, guru menunturkan kecelakaan terjadi begitu cepat tanpa melibatkan kendaraan lain.
6: Naik sepeda motor ya? Berapa orang?
7: Dua orang.
6: Kok bisa sampai nabrak tadi gimana ceritanya?
7: Kemungkinan ya, saksinya bukan saya soalnya. Dan informasi dari Bapak Sopomobal yang ngarit, itu katanya kenceng, dari sebelah sana juga kenceng. Melaju kena nabrak apa itu, cor-coran itu, tembok itu.
6: Terperosok lalu nabrak gitu.
7: Orangnya kemungkinan bentur tembok gitu. Terus dia turun
6: ke bawah. Kelas 11. Ini tadi acaranya apa di sekolah ini tadi?
7: Acaranya itu per bisa jadi perkemahan cuma satu. Setiap tahun yang diadakan di Mandua untuk pramuka, kegiatan pramukanya itu.
6: Jadi ini tadi mau pulang gitu?
7: Mau pulang. Jadi anaknya ini termasuk senior. Ya. Yang kelas 10-nya sudah pulang.
5: Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara, jenazah Muhammad Ramadhani dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Sementara itu, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa pelajar tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
8: Kembalikan kapasitas air pertanian, Pemkab Lamongan dan BBWS Bengawan Solo, keruk, sedimentasi, waduk gondang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pemerintah Kabupaten Lamongan pada perayaan puncak Hari Koperasi ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan, Selasa 21 Juli kemarin. Ya, Bupati Lamongan Yuronur Effendi atau Pak Yes resmi menerima penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur 2026. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono. Prestasi ini tentu tidak lepas dari pergerakan positif 1.868 koperasi aktif di Lamongan yang sukses mencetak pendapatan jasa hingga Rp814 miliar. Pak Yes menegaskan, pesatnya kemajuan koperasi dan UMKM ini berkontribusi besar menyumbang pertumbuhan ekonomi Lamongan yang meroket di angka 10,79% pada awal tahun ini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
8: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
11: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
12: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: penting banget.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Brama Suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Riski tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
5: Prameswara 103,9 FM.

semangat deh. Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: malam ini dong.
1: Brebes Suara 103,9

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings
4: Care. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 89.9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103.9 FM Prama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039.

0: 9, gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu.
1: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu.
1: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.
7: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu, 22 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Beraksi di 9 swalayan dalam sehari, komplotan pencuri toko modern asal Surabaya diringkes Satreskrim Polres Tuban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Komplotan spesialis pencurian toko modern lintas daerah asal Surabaya berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Tuban setelah deretan aksi mereka menggasak barang kebutuhan rumah tangga terekam jelas oleh kamera pengawas. Tiga pelaku yang diringkus masing-masing berinisial HZB berumur 22 tahun, AWS berumur 31 tahun yang merupakan residivis kasus narkotika, serta RNO berumur 26 tahun yang berstatus sebagai mahasiswi. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan Wicaksono mengonfirmasi bahwa dalam kurun waktu satu hari, komplotan ini menyasar 9 lokasi swalayan, di mana 5 diantaranya berada di Kabupaten Tuban, yakni Toserba Sunan Derajat Cabang Tunah dan Gersi Arjo, Toko Watson serta Guardian di City Mall Tuban dan Samudra Supermarket Tuban. Sedangkan 4 lokasi lainnya tersebar di wilayah Gresik dan Surabaya.
2: Memang niat untuk melakukan aksi di 5 TKP sekaligus. Dari 9 TKP yang sudah terkendali, 5 TKP diantaranya 5 TKP di Tuban dalam sampaikan.
1: Modus operandi yang digunakan komplotan ini adalah dengan membagi peran secara terencana sejak berangkat dari Surabaya menggunakan mobil. AWS bertugas menunggu di dalam mobil sebagai pengemudi, sementara HCB dan RNO masuk ke dalam toko dengan berpura-pura menjadi pasangan suami istri. RNO bertugas mengalihkan perhatian karyawan toko dengan bertanya, sedangkan HCB menggasak barang-barang dagangan tanpa membayar. Akibat aksi pencurian di 5 tempat kejadian perkara kawasan Tuban tersebut, kerugian material korban mencapai 4 juta rupiah. Ketiga tersangka kini resmi ditahan di Mapolres Tuban bersama barang bukti hasil kejahatan dan dijerat menggunakan pasal 477 ayat 1 huruf G junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman sanksi pidana. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Raga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 49 kasus kebakaran di Magetan didominasi kebakaran lahan tebu. Damkar Magetan himbau petani tak bakar lahan tebu di musim kemarau. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Suat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat jumlah peserta didik baru jenjang SMP Negeri pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mencapai 5.384 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 5.220 siswa yang diterima melalui sistem pendaftaran online dan 164 siswa tambahan yang mendaftar setelah pelaksanaan SPMB daring berakhir. Kepala Didik Pora Magetan Suwardi mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan secara daring melalui 4 jalur, yakni afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Yang menjelaskan daya tampung SMP Negeri di Kabupaten Magetan tahun ini mencapai 6.100 kursi, dengan demikian masih terdapat sisa kuota di sejumlah sekolah yang belum terpenuhi. Menurut Suwardi, Dindik Pora meminta seluruh satuan pendidikan penerima pendaftar siswa yang belum memperoleh sekolah melalui jalur online selama ini masih tersedia kuota.
4: Pagu yang ada untuk tingkat SMP 6.100 ya, sehingga masih ada kekurangan dari pagu yang kita tetapkan. Buat anak-anak yang kemarin belum mendapatkan sekolahan waktu pakai online, belum mendapatkan sekolahan, maka kami sarankan, kami arahkan kepada orang calon orang tua murid untuk mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang notabene pagunya belum tercukupi.
3: Sementara itu pada jenjang SD, Didik Pora mencatat sebanyak 4.158 calon siswa kelas 1 telah mendaftar melalui sistem online. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pendaftaran langsung di sekolah masih berlangsung bagi wilayah yang kuotanya belum terpenuhi.
4: Untuk kelas 1 ada 4.158. Nah, kami beri kesempatan kepada calon orang tua murid yang belum ikut online anaknya belum punya sekolahan, kami ikut senang-senangnya untuk mendaftar. Mendaftarkan ke sekolah-sekolah yang pagunya belum mencukupi.
3: Suwati menyebut tren jumlah peserta didik baru di Magetan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dia juga memastikan tidak ada lagi SD negeri di Magetan yang sama sekali tidak memperoleh murid baru pada tahun ajaran ini. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Produksi anjlok, PT BFT, kurangi 76 pekerja, pihak dinas pastikan tak ada PHK massal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan belum terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor industri. Hingga pertengahan Juli 2026, hanya satu perusahaan yang melaporkan adanya pengurangan tenaga kerja, yakni PT BFT. Kepala Bidang Ketenagakerjaan DPPTK Ngawi, Supriyadi, menjelaskan total terdapat 76 pekerja yang terdampak. Rinciannya, 36 merupakan karyawan tetap yang terdampak kebijakan efisien, sedangkan 40 lainnya merupakan pekerja kontrak yang masa kerjanya telah berakhir. Menurutnya, langkah efisiensi dilakukan karena target produksi perusahaan pada 2026 mencapai sekitar 60 ribu unit, sementara realisasi hingga awal Juli baru sekitar 15 ribu unit. Kondisi tersebut membuat perusahaan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja, terutama di luar lini produksi.
6: Pabrik lain sementara tidak ada pemutusan hubungan kerja, malah di perusahaan yang baru tumbuh, contohnya Sintek, ini sudah mulai merekrut, dan salah satunya juga kita membantu dari mempercepat produksi dari Sintek itu sendiri, melakukan pelatihan pemagangan. Dan saat hari ini sudah dilakukan seleksi dari pendaftar masyarakat Ngawi yang terkhusus, itu pendaftarnya juga 300-400, nanti seleksi hanya 66 peserta yang ikut magang di perusahaan Sintek.
5: Meski demikian, perusahaan tetap memberikan kesempatan kepada sebagian pekerja untuk berpindah ke bagian produksi. Dari 36 karyawan tetap yang terdampak, sebanyak 16 orang telah dialihkan ke posisi baru. Sementara itu, sejumlah pekerja kontrak juga diterima bekerja di CMI, perusahaan yang masih berada dalam satu grup dengan PT BFT. Supriyadi menjelaskan hingga saat ini belum ada laporan serupa dari perusahaan lain di Kabupaten Ngawi. Bahkan sejumlah industri baru justru mulai membuka lowongan pekerjaan. Salah satunya perusahaan Sintek yang saat ini sedang melakukan rekrutmen melalui program pemagangan. DPPTK Ngawi juga terus mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar mengutamakan masyarakat Ngawi dalam proses perekrutan. Sejumlah perusahaan bahkan telah berkomitmen memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan komposisi sekitar 70% berasal dari warga lokal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
3: Bupati Lamongan raih penghargaan Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur 2026. Kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pemerintah Kabupaten Lamongan pada perayaan puncak Hari Koperasi ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan, Selasa 21 Juli kemarin. Ya, Bupati Lamongan Yuronur Effendi atau Pak Yes resmi menerima penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur 2026. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono. Prestasi ini tentu tidak lepas dari pergerakan positif 1.868 koperasi aktif di Lamongan yang sukses mencetak pendapatan jasa hingga Rp814 miliar. Pak Yes menegaskan, pesatnya kemajuan koperasi dan UMKM ini berkontribusi besar menyumbang pertumbuhan ekonomi Lamongan yang meroket di angka 10,79% pada awal tahun ini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri.
8: Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahandangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
10: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
11: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Assalamu alaikum everyone. If you like my video, Qalbi Sajad, like, share, subscribe, and comment down below. Assalamu alaikum.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: 103,9 FM. Prama Suara.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Sobat-sobat suara, kita cek rutenya sekarang juga ya. Buat kamu yang ikutan pantau juga boleh banget, sobat. Nah, ini kalau dilihat dari CCTV ya, kalau kamu lihat juga di websitenya prameswarafm.com atau di aplikasi Xspace Radio juga bisa, sobat. Ini ya, terpantaunya kalau di Simpang Tiga Telon Pucuk sih, ini lagi rame dan cenderungnya agak merambat ya, sob ya. Karena ya masih terjadi perbaikan jalan juga, sobat Prameswara ya, di jembatan Kesambi begitu. Jadi kamu tetap harus berhati-hati dan juga untuk kepadatan lalu lintasnya ini ada di Pucuk Surabaya, tapi kalau arah sebaliknya ini aman aja, sobat. Oke. Okay? Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku. Jadi stay tune aja di 103,9 FM. Yang mau ikutan bergabung bisa via WhatsApp sob di 081 2302 1039.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh,

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information, sobat masih bersama sama aku ya untuk nemenin segala aktivitas kamu yang mungkin sekarang lagi perjalanan pulang juga gitu sobat. Dan ya di hari ini atau di malam ini ya, aku juga mau ngajakin kamu buat sedikit slow down dan masuk ke sesi yang deep talk sob. Jadi yang kita mau ngobrolin adalah, atau mau kamu juga mau ikutan join juga boleh banget sob ya, ini tuh krusial banget buat keselamatan dan kewarasan di lingkungan akademis gitu. Soal maraknya kasus kekerasan seksual ya di sektor perguruan tinggi sobat. Jadi kayak alasan kenapa sih kita tuh wajib ngebahas ini ya, karena belakangan ini para korban ini tuh juga sudah mulai untuk speak up. Bahkan kasusnya ini menduduki trending topic di awal sampai pertengahan tahun 2026 ini. Kita tuh kayak dikagetin gitu loh dengan terkuaknya skandal pelecehan di salah satu perguruan tinggi, di mana oknum tenaga pengajar itu manfaatin ya posisinya untuk melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE hingga tindakan fisik ke beberapa mahasiswi gitu. Bahkan kasus di tahun 2026 ini itu kayak seolah jadi tamparan keras gitu loh kalau lingkungan

sama-sama kita tuh tahu gitu loh, harusnya berhenti untuk memaklumi gitu sobat. Mungkin banyak juga dari beberapa kasus terkait dengan pelecehan seksual di tahun 2026 ini, kenapa kok baru laporannya sekarang gitu ya? Kenapa sempat dia sampai berbulan-bulan gitu ya? Sebenarnya jawabannya juga yang jelas banget gitu, karena ada relasi kuasa yang sangat pekat sob. Jadi si korban ini tuh berada di posisi yang sangat rentan karena pelaku adalah orang yang megang kendali atas nilai persetujuan skripsi atau keberlanjutan beasiswa. Ya, jadi kayak ada tuh ya ancaman-ancaman Sobat Rame Suara yang pastinya itu ancamannya adalah ya untuk ini apa namanya si korban ini biar diem gitu Sobat Rame. Jadi kayak aduh, harusnya sih gak kayak gitu ya sob ya. Nah, bahkan di informasi terbarunya ini kalau di UNESA pun juga ada 6 mahasiswa UNESA terduga pelaku kekerasan seksual. Korbannya 26, ada mahasiswa dan juga dosen tuh. Kayak gak cuma pengajarnya aja sebenarnya, tapi juga mahasiswa-mahasiswinya gitu. Jadi kayak kita, aduh sebenarnya ruang amannya tuh di mana ya gitu sobat. Dan mungkin buat kamu sobat-sobat yang lagi dengerin aku di hari ini, boleh banget loh untuk ikutan nimbrung, untuk ikutan gabung juga sobat. Menurut kamu ya, situasi kondisi di lingkungan perkuliahan kamu, apakah sudah aman? Apakah sudah terhindar dari tindak kekerasan seksual? Boleh banget buat komen-komen aja. Bisa via WhatsApp di 081 2302 1039 atau kamu juga boleh banget join di X-Wing.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
3: News hits and information. Prames Suara.
4: Gina, aku minta maaf.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of

0: membuka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Hey, siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Hey, siapa kamu?
3: Brebes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
7: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara. Hai sahabat
1: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Prameswara, okay, masih bersama sama Nanda Sob ya, untuk demi segala aktivitas kamu sahabat Prameswara. Dan iya, masih ngomongin juga soal kekerasan yang ada di UNESA Sob. Ini kekerasan seksual ya. Jadi ya, lagi-lagi dan lagi-lagi gitu. Dari Satgas PPK UNESA, ini juga sudah menonaktifkan 6 mahasiswa yang terduga pelaku kekerasan seksual sobat ya. Dan para pelapor ini juga diduga kuat melakukan pelecehan verbal melalui grup percakapan digital. Nah tuh sob, jadi kayak ngomongin soal kekerasan seksual itu ya gak hanya pegang-pegang kah atau kayak gimana ya, enggak gitu loh sobat Prameswara. Jadi kayak ya, jadi kamu harus hati-hati sih. Pokoknya kalau sudah menyimpang bahasanya, better kamu kayak ya dihindari lah ya. Apalagi jangan sampai jadi pelaku gitu sobat Prameswara. Karena juga sob ya, korban ini sebenarnya kalau mau ngelaporin ya boleh-boleh aja dan mau-mau aja, tapi takut gitu. Karena beberapa oknum ini juga kayak ada ancamannya gitu loh sobat Prameswara. Bahkan ya, merespons gelombang kasus yang meledak di tahun 2026 ini, ada keberadaan dan efektivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS di tiap kampus yang sekarang ini benar-benar lagi diuji nyalinya sob. Karena secara aturan ya, Satgas PPKS itu adalah benteng pertahanan utama yang dibentuk untuk mendampingi korban dan menindak tegas pelaku. Jadi kehadiran mereka tuh ya harusnya biasanya jadi oase penolong di tengah-tengah masa sulit korban. Harusnya jangan sampai ya ada kayak suap-suapan.
6: Omongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
7: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

She dances on my tongue. I know it's just a

0: Kami Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, buat sebagian besar warga di Desa Lamongan, ada satu event tahunan yang wajib banget dihadirin, yaitu tradisi manganan. Jadi kalau di RT secara harfiah, mangan emang artinya kan makan-makan. Tapi pelaksanaannya tuh gak sesimpel itu, Sob. Acara itu biasanya diadain di area makam leluhur atau danyang desa, di mana seluruh warga bakal bawa asahan atau makanan dalam wadah buat dikumpulin, didoain bareng, dan puncaknya dimakan rame-rame atau saling tuker makanan. Dan lokasinya itu di kuburan, Sobat. Vibes makanan ini juga jauh dari kata horor atau serem ya, jadi malah kerasa banget kekeluargaannya. Biasanya manganan ini itu dilaksanain pagi, Sob ya, jadi di pagi hari. Ritual ini juga adalah simbol harmonisasi antara tiga pihak, menghormati leluhur yang udah babat awas desa, bersyukur sama Tuhan atas kelancaran rezeki, dan ngerawat kerukunan sesama tetangga. Kadang acara manganan ini juga diramein sama hiburan kesenian lokal atau wayang kulit yang bikin suasananya makin meriah sampai malam gitu. Itu kalau dulu, tapi kalau sekarang kayaknya lebih dirubah lah ya, buat jamnya waktunya mulai di pagi hari dan udah gak ada lagi ya yang namanya wayang kulit seperti itu, Sobat Rame Suara. Jadi di era dimana kita makin sering order makanan lewat aplikasi dan makan sendirian di kamar ya, tradisi manganan ini juga ngingetin asyiknya sensasi sharing is caring. Esensi jadi tuker-tukeran asahan ini ngajarin kita kalau rezeki itu bakal terasa lebih nikmat kalau dibagi-bagi, apalagi sama orang terdekat di lingkungan kita.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, you'll see it said information. Nah, kalau kita jalan-jalan ke pedesaan Lamongan, pas habis musim panen raya, kamu pasti bakal ngerasain euforia tradisi yang namanya sedekah bumi atau nyadran. Nah, ini tuh ibaratnya kayak partinya orang desa buat ngucapin rasa syukur yang maksimal ke sang pencipta karena udah ngasih hasil bumi yang melimpah ruah. Nah, di momen ini sobat ya, semua warga bakal tumpah ruah bawa gunungan hasil panen, tumpeng, sama berbagai jajanan pasar ke punden atau balai desa buat didoain bareng-bareng. Nah, yang bikin seru dari sedekah bumi ini itu hiburan rakyatnya yang benar-benar pol-polan. Mulai dari pagelaran wayang kulit semalam suntuk, karawitan, sampai tayupan yang bikin semua warga bisa joget dan ngelepas penat gitu sobat. Jadi sebenarnya tuh sedekah bumi itu tradisinya tuh kayak gitu. Tapi sekarang karena ada kulturasi budaya ya sob ya, sedekah bumi ini kalau di kebanyakan itu ya udah cuma kayak kundangan aja ya, berdoa di masjid terus kumpul sambil bawa jajan atau bawa makanan terus dimakan bareng-bareng gitu sobat. Bahkan ya tradisi ini juga sukses jadi ajang silaturahmi paling efektif buat nyatuin warga yang mungkin sehari-harinya tuh penuh sibuk ke sawah atau bahkan kerja gitu. Nah, di tengah gempuran tren hidup individualis zaman now ya, sedekah bumi ini tuh penangkal yang manjur banget buat ngerawat rasa kebersamaan. Nah, ini nih buat kamu para genzi-genzi anak muda, kalau ada acara sedekah bumi di rumah kamu, ikutan nimbrung atau malah milih buat nongkrong di luar.
2: Prameswara. Music and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara 103,9 FM, your CS and information. Kalau kamu mikir nikahan adat itu gitu-gitu aja, kamu harus tahu ribet dan uniknya pernikahan adat khas Lamongan yang namanya adat Bekasri. Jadi, prosesi nikahan ini tuh bukan cuma sekedar sah di mata agama, tapi kudu ngelewatin 7 tahapan sakral yang panjang dan penuh filosofi. Dimulai dari prosesi golek lancur alias mencari hari baik. Sampai puncaknya di acara itu ngentek dino atau penghabisan hari hajatan yang penuh dengan prosesi bagi-bagi berkat ke tetangga sekitar. Jadi itu adalah adat Sobat Prame Suara ya. Setiap detail di adat Bekasri itu punya maknanya sendiri-sendiri sob ya. Misalnya ada prosesi temu manten yang beda dari gaya Solo atau Jogja. Terus ada seserahan khas yang wajib bawa makanan tradisional tertentu sebagai simbol kesuburan dan keharmonisan rumah tangga. Sayangnya nih, karena prosesnya itu kan panjang banget ya, makan waktu dan budgetnya juga lumayan nguras kantong, banyak pasangan modern sekarang tuh lebih milih nikahan yang simpel atau nasionalis aja. Tapi belakangan ini juga mulai kok ya, banyak MUA dan perias adat di Lamongan yang ngekampanyein lagi keindahan busana dan pakem adat Bekasri ini ke Gen Z. Jadi ya dikemas adat ini tuh lebih estetik lah ya, lebih elegan dan pastinya juga instagramable gitu sobat. Jadi buat kamu yang kalau nikahan gitu ya, kenapa sih harus bagi-bagi makanan gitu kan ya, bagi-bagi berkat ke tetangga sekitar, ya itu adalah adat di Lamongan.
0: Prame Suara 103,9 FM, Music and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh, Sob. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM News Gets and Information. Ngomongin soal segoboran, gak abdol rasanya kalau kita gak ngobrol juga kenapa dinamain sama boran gitu. Karena asal kamu tahu nih Sob ya, nama boran itu diambil dari wadah nasi dari anyaman bambu yang dipakai sama ibu-ibu penjualnya pas mereka tuh lesehan nunggu pembeli gitu. Nah, yang bikin makanan ini nendang banget tentu aja ada perpaduan lauk pauknya yang enak gitu loh ya, dan beragam. Mulai dari empukok atau jimbal singkong gitu ya, terus ada pletuk, nah itu kacang dan rempeyek, kemudian sate uritan, ikan sili yang harganya lumayan pricey ya, sampai bumbu merahnya yang pedes-pedes nagih, pedes, gurih, manis, pokoknya adalah komplit rasanya itu. Nah, setiap elemen di segoboran ini juga punya makna filosofis loh, tentang kesederhanaan, kekayaan alam pesisir, dan agraris Lamongan yang nyatu di dalam satu pincuk daun pisang itu, Sob. Di era dimana kuliner kekinian ini kan gampang banget viral, terus hilang ya kan, kayak FOMO-FOMO aja gitu. Tapi segoboran ini tetap bertahan jadi comfort food kebanggaan warga Lamongan lintas generasi. Bahkan ya, sensasi makan lesehan di trotoar pas malam-malam sambil ngobrol, ngalur, ngidul, itu juga benar-benar jadi ruang interaksi sosial ya, yang gak bisa digantiin sama kafe estetik sekalipun loh. Jadi, kamu jangan ragu buat terus ngontenin segoboran favorit kamu, Sobat Rebet Suara, karena FYI, meskipun ya segoboran itu kayak ya udah ada bumbunya itu, terus lauknya itu, tapi ada taste di mana segoboran A, misal ya segoboran A ini tuh cocok di aku dan enak di aku, tapi belum tentu juga cocok di kamu gitu. Jadi mungkin kamu kalau udah pernah makan segoboran dan juga ada lokasi yang itu rekomendasi dan kamu pasti ke situ, kalau mau cari segoboran juga boleh banget nanti kita komen ya. Dan ngomongin segoboran, ternyata kuliner kebanggaan kita ini juga gak cuma nikmat di lidah, tapi juga menginspirasi lahirnya sebuah mahakarya seni bernama Tari Boran. Nah, tarian ini Sob ya, diciptain khusus buat ngegambarin visualisasi kehidupan para ibu-ibu penjual nasi boranan yang super tangguh. Soalnya, kalau kamu tahu ya, nasi boran atau penjual boran itu udah pagi banget udah jualan, terus malam banget itu masih jualan gitu. Atau bahkan kayaknya sih jualannya ya sehabisnya, kalau gak habis ya tetap berjualan terus gitu Sobat Prameswara. Dan di Tari Boran ini gerakan-gerakannya tuh luas tapi tetap nunjukin ketegasan, persis kayak karakter perempuan Lamongan yang ulet dan gak gampang nyerah demi keluarga. Jadi dalam setiap pementasannya ya, para penari ini tuh bawa properti boran, wadah nasi dari bambu itu, terus sambil meragain gimana ribetnya nyiapin jualan dari subuh sampai nawari dagangan ke pembeli. Dan koreografinya nih Sob ya, itu benar-benar hidup dan emosional. Gegambarin suka duka, terus persaingan sehat antar penjual, sampai rasa syukur waktu dagangannya ludes terjual. Ini kalau kamu lihat penjual segoboran Sob ya, itu pasti berjajar-jajar. kayak jajarnya tuh nggak jauh gitu loh, berdempetan sama terabas suaranya. Itu persaingan yang sehat ini tadi. Makanya tari Boran ini juga sering banget menang di berbagai festival tari tingkat nasional dan selalu sukses bikin merinding yang nonton. Nah, keberadaan tari Boran ini Sob ya, itu ngebuktiin kalau seni yang keren itu berawal dari apresiasi terhadap kehidupan akar rumput di sekitar kita. Buat kamu ya, pesennya ini tuh dapat banget nih, apalagi Gen Z ya. Hustle culture alias kerja keras itu udah mendarah daging di DNA orang Lamongan sejak dulu. Lewat tarian ini juga kita diajak buat selalu ngehargain keringat para pekerja keras di jalanan Sobat ya, sekaligus bangga karena realita lokal kita itu bisa divisualisasikan jadi seni yang super duper elegan.
0: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

suara ya, lagu dari Ed Sheeran, Photograph. Ini sebagai lagu bertujuan kita dalam malam hari ini. Saudara suara yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan juga untuk kamu sobat ya yang masih stay tune aja, karena setelah ini masih ada lagu-lagu hits untuk nemenin segala aktivitas kamu. Besok ketemu barengan sama Nanda Sob jam 6 pagi ya. Jadi sekarang Nanda nemenin kamu yang otw tidur ya. Besok Nanda nemenin kamu yang mau otw jalan-jalan atau mau otw buat kerja. Jadi setelah bangun tidur sob ya, udah dengerin Nanda pokoknya. Dan juga Sutra Mesura, Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.
1: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
7: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
3: Siapa kamu?
4: I'm Suzuki.
3: Siapa kamu?
4: I'm Suzuki.
3: Siapa kamu? 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau
2: dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: gitu.
1: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
0: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prueba su arrastro.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Mungkinkah

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Anda Rizky Febian Andriansah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah, tapi di saat yang sama mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: Brebes Suara 103,9.

panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM Music FM Information. Prima Suara 103,9 FM.

0: Cinta ku.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: emang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Prima Suara.
1: News hits and information. Prima Suara.
2: Ya.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.

Profesora 103,9.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi yang kedua
4: lama.
3: Yang ke satu percaya lagi, yang
4: kedua tidak percaya. Balap hari. Berapa suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, selamat Prameswara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Tentunya aku bakal nemenin kamu di sob sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk sobat Rame Suara ya, yuk bangun, wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus, emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya, meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Rame Suara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
0: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ada informasi Samsat keliling ya. Buat kamu yang gak ada waktu buat ke kantor Samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor, Sob. Nah, ini ada informasi ya untuk jadwal Samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik Sobat Prameswara, kalau bisa catat mungkin ya, atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau Sobat Prameswara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Prameswara. Untuk hari Senin, Sobat ya, Samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu ada di depan kantor Kecamatan Matup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat ada di Balai Desa Puter, Kecamatan Kembang Wau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih sobat ya, dan jamnya ini masih sama, jam 12 ya, di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang. Terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat. Terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai 7 Jumat di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan. Terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di Alun-Alun Lamongan ya. Jadi sambil olahraga, sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya sob. Ini ada Samsat keliling malam Belok Wangi, beda lokasi wayah bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat, Senin dan Kamis. Alun-Alun Lamongan di Selasa dan Jumat. Terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya. Ke KTP, SIM, KK, paspor asli gitu sobat. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM, music hits and information.
8: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: Okay, suara-suara ya, kita cek rutenya sekarang juga. Buat kamu yang mau cek rute juga, bisa banget di website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xperia Radio, sobat. Ya, dan juga kalau kalau kita lihat sob ya, ini di Simpang Semasa, sobat Prameswara ya. Oke, ini lagi belum bisa visualnya, jadi kamu bisa dengerin Anda dulu sobat. Kalau di Simpang Semasa ini lagi ramai banget ya. Rata-rata kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 sobat. Dan iya, ini kan udah hampir jam 7 ya. Jadi banyak banget pelajar-pelajar yang baru berangkat tuh pakai batik-batik, pakai baju seragam batik, cakep-cakep ya, rapi-rapi sobat Prameswara. Bahkan di Simpang Semasa pun juga sudah ada pihak kepolisian yang berjaga ya. Dan juga sobat Prameswara yang melewati Simpang Semasa, hati-hati di jalan, jangan ngebut dan jangan robos lah. Gitu. Patuhi arahan dari pihak kepolisian. Next kita pantau juga sob ini. Kalau di Simpang 3 Telon Pucuk ya. Situasi kendaraan trek sobat Prameswara ini mendominasi ya jalan dan juga agak sedikit merambat sob karena memang perbaikan jalan ini masih berlangsung. Ya kita gak tahu ya sampai kapan perbaikan jalan itu selesai gitu. Tapi kalau dari arah sebaliknya Surabaya ke Pucuk aman. Ya karena memang yang sedikit terganggu hanya dari daerah Pucuk ke Surabaya. Oke, terus next kita pantau juga di Simpang Pertigaan Glagah ya. Atau di Simpang Dekat sobat, Simpang 3 Dekat. Ini pun juga masih ada perbaikan jalan. Wah, ini sudah mulai menunjukkan progres yang baik. Kalau kemarin kan cuma ada tumpukan-tumpukan pasir, habis itu masih ada kontraktor dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mulai di aspal ya sob ya. Kayaknya ini tinggal dilapisi yang kedua lagi nih. Jadi ya syukurlah kalau misalnya pengerjaannya tuh cepat gitu kan. Karena kalau misalnya pengerjaannya tuh lama, wes itu juga mengganggu aktivitas ya. Karena apalagi aktivitas yang pagi hari nih OTW-nya sobat ya. Terlihat juga dari arah Glaga, ini lagi ngantri dulu ya, mau ke arah Lamongan Kota, karena memang kalau ngantrinya ini, kalau mau ke Lamongan Kota aja, tapi kalau mau ke Gresik sih aman gitu. Tapi kalau dari daerah Lamongan Kota atau dari daerah Pucuk ini sob ya, terus mau ke Gresik, nah itu harus ngantri dulu, karena memang jalannya tuh cuma satu jalur aja, dan bergantian gitu. Sudah ada bapak-bapak juga yang berjaga ya, yang mendisiplinkan jalan, jadi kamu jangan robos, patuhi juga arahannya. Untuk Sobat Robes Suara, kita masih pantau situasi lintas di pagi hari ini. Buat kamu yang mau tahu situasi juga kondisinya, boleh banget WA aja di 081-2302-1039. Atau kamu juga misal, dah ini aku ada situasi lintas di daerah ini karena aku lewat gitu ya, juga boleh banget sob ya, kirim aja videonya di WA 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget bikin story Instagram, nanti tag Prameswara, kita bakalan repost Instagramnya di Prameswara 1039. Masih berangkat sama aku, sama tuntasnya sampai jam 9 pagi, jadi kamu stay tune aja.
8: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
10: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

ini juga lumayan nyentil realita middle class alias kelas menengah di negara kita yang makin hari rasanya tuh makin kayak kejepit ke realita gitu ya. Beberapa hari ini sobat ya, pasti kamu ya sering banget lihat tren atau hashtag lapor Pak Prabowo yang isinya itu curhatan warga dengan punchline-nya, kami sudah pindah ke negara lain. Aduh. Ya, di indeks ekonomi dan pemberitaan yang membuat kita kayak waduh ya, lagi dan lagi itu ngebuat kayak aduh pengen OTW di negara lain aja gitu ya. Bahkan tren ini tuh meledak sob ya di berbagai platform dan isinya tuh macam-macam. Mulai dari yang beneran pamer paspor negara baru sampai yang cuma sarkasme aja bikin video parodi gitu. Dan usut punya usut sobat ya, gerakan di media sosial yang cukup massal ini ternyata ya bukan tanpa alasan sobat. Jadi awal mula tren ini meledak ya gara-gara sentilan pedas dari Bapak Presiden kita sendiri. Jadi beliau tuh sempat mengeluarkan statement. Ya statementnya tuh kayak lumayan nyelkit gitu loh sob ya. Buat pastinya buat kita-kita yang udah pesimis gitu, bilang kalau ada pihak-pihak yang nganggap masa depan Indonesia itu suram, ya udah silakan pindah aja ya ke negara lain. Nah, sentilan-sentilan itu sobat ya yang akhirnya direspon sama netizen dan kelompok kritis dengan gaya yang sarkas tapi ngena banget langsung ke ulu hati. Nah, buat kamu sobat ya yang udah disuruh pindah ke negara lain gitu sob, menurut kamu gimana? Apakah langsung OTW aja pindah atau kayaknya aduh di sini aja dulu deh, di sini aja dulu gitu ya. Tapi kalau kamu ada pilihan buat pindah nih, ada kesempatan buat pindah, kamu pilih negara mana sih, sob? Yang menurut kamu tuh lebih baik